saya dah lagi kuat ni. Kan eh, kan ketaha para ni satu bong pulang ko ailah sige sige atau sabat kita biraha si nanay si tatay. Ada satu ngakai manaya ro taita imo aku imo.